Chapa kuma dafa, matui zose na utomi ya tilafa. Tisha fanani mtuni laifitifa efa matumati. Janengam.